kekenya imolo kan so so sona dunya ko somo la son sramala son temo la son sramala dunya kan so ngulo jrana ko gri kan fente kan so ne nguna ko